Hello, Jujulpa, Jujulpa, Jujulpa, Thuile, Thagu, Mongu, Ibia, Jaja, Nenta, Lansna, Dima, Chita, Dunglan, Si, Anamna, Napan, Rasku, Sai, Badan, Jasa, Si, Gule, Paan, Banana, Vajana, Klagapni, Klagapni, Go, Sangarsa, Anbab, Yogdan, Neta, Wakamni, Go, Sunal, Thayago, Jaya, Tajan, Sunmanya, Si, Chi, Wago, Khadasa, Ali, Gule, Chitana, Sangita, Swaka, Yogdan, Samsung, Bisebastu, Pagina, Kendrit, Si, Anya, Wago, Khadasa, Thomas, Si, Sangit, Napama, Ali, Sunsun bisa bos tu bagaimana sih kena jaya ni, hanya jadi samsung bisa bos tu nado. Dosen apa jadi cik minta yang kita na sangat pakai, tuan gubleng kabita gubleng meh, tu jago bahu tu gubleng meh tu. Soalnya katana tuan swasta Amara Sharma, atau yang susah katana di Chandeshwar Marjan, aita thami lasus katana di desan jenazah pun nanti.